0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Muadz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam radio kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan menelusuri kisah

hikmah dari sosok sahabat mulia yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an merupakan keturunan terpandang bangsa Quraisy dari suku Abdusyams yang memiliki jalur kekerabatan dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hashim bin Abdul Manaf. Ayahnya, yakni Utbah bin Rabi'ah, merupakan saudagar kaya raya yang dikenal dengan kecerdasannya serta keahliannya dalam melantunkan syair-syair. Meski Utbah dikenal sebagai orang yang cerdas, ia tercatat oleh sejarah sebagai orang yang enggan menerima Islam, pendengar. Meski pada akhirnya ia paham bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi dan utusan Allah azza wajalla. Nah, baiklah pendengar, kembali pada Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Ia juga mempunyai seorang saudari bernama Hindun binti Utbah, seorang wanita yang dikenal sebagai pemakan jantung sang paman nabi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an di dalam perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, ternyata Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an justru tercatat sebagai generasi awal yang memeluk agama Islam. Masyaallah. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat dakwah dan belajar Islam di tahun keempat kenabian. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an bersama sedikit muslim lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi kala itu. Sebab keislaman mereka akan memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah, ayahnya sendiri, dan juga Abu Jahal jika keislaman mereka telah diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Abu Hudzaifah radhiyallahu an memiliki seorang budak yang berasal dari Persia yang bernama Salim, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Abu Hudzaifah radhiyallahu an justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Tidak ada bedanya di mata Allah dia budak ataupun orang merdeka. Nah, kemudian pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an juga tidak pernah merendahkan Salim. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap mengajak Salim untuk makan bersama dalam satu piring. Ini merupakan hal yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan karena anaknya sendiri makan bersama budaknya. Maka ayah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Utbah, tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya sendiri, dan ia pun berkata, "Apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Hudzaifah anaknya Utbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Abdusyams, makan bersama dalam satu piring dan duduk bersama-sama dengan budaknya?" Namun apa kata Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang keimanan sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya? Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu an pun menjawab kepada sang ayah, "Wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain karena aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri dan aku menyayanginya seperti aku menyayangi anakku sendiri." Maka selanjutnya pendengar, demi membebaskan status budak Salim, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membuat keputusan yang sangat mengejutkan sang ayah dan seluruh masyarakat Quraisy pada umumnya, di mana ia mengumumkan pembebasan Salim, kemerdekaan Salim dari budak menjadi anak angkatnya sendiri. Abu Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku akan membebaskan Salim dari perbudakan dan aku telah mengadopsinya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini namanya adalah Salim bin Abi Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah dan ia akan menjadi ahli warisku." Masya Allah, keimanan yang sudah benar-benar tertancap ke dalam hati sang Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, tentu saja pendengar, tindakannya ini menjadi aib bagi sang ayah, yakni Utbah bin Rabi'ah,
yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau ia harus menerima salim karena sang anak, yakni Abu Hudzaifah radhiyallahu an, sudah terlanjur mengumumkannya kepada masyarakat Quraisy. Dan Utsbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh ketulusan dan kemuliaan Islam, kelembutan Islam yang telah menjadi agama dari si anak. Saat itulah pendengar yang budiman, dalil-dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika turun ayat Al-Quran tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat ke nama orang tua angkatnya, maka berubahlah nama Salim yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yakni Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, bersama sang istri dan juga anak angkatnya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahlul ilm dan juga penghafal Al-Quran seringkali mengajarkan Islam dan memimpin sholat bagi orang tua angkatnya. Hingga tanpa sengaja keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utsbah bin Rabi'ah. Sehingga keislaman mereka membuat Utsbah bin Rabi'ah, sang ayah serta anggota keluarga lainnya menjadi berang. Mereka marah dan juga murka. Utsbah yang selama ini menentang ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuasa lagi menahan marahnya saat mengetahui sang anak dan juga keluarganya telah memeluk agama Islam. Namun pendengar yang beriman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya, mereka tetap kokoh istiqomah dalam keislaman mereka. Hingga mau tidak mau, Utsbah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Namun tetap saja, pada akhirnya keislaman Abu Hudzaifah radhiyallahu an, anak dari Utsbah bin Rabi'ah, diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi sang ayah tetap memberikan perlindungan kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya. Dan inilah pendengar yang budiman. Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan sang ayah, hubungan keluarga mereka tetap tidak terkotori, tetap tidak berubah, artinya masih saling berdekatan, masih saling berangkulan meski mereka berdua berbeda keyakinan. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap kali mengajak sang ayah agar ia mau masuk ke dalam agama Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Hingga pada suatu hari Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan keluarganya bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah. Utsbah pun tetap menolak masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya Utsbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang pada masyarakat Quraisy kala itu, terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi radhiyallahu an, di perang Badar. Nah, pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, sebelum pertempuran Badar berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin agar tidak membunuh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang kala itu memang masih dalam kemusyrikan. Karena Abbas tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin sebenarnya. Namun Abbas dipaksa ikut berperang bersama kaum musyrikin Quraisy dan ia terpaksa atas desakan kaum musyrikin Quraisy. Saat itulah pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an yang juga memiliki kerabat di pihak lawan, yakni di pihak musyrikin Quraisy, merasakan hal yang menurutnya tidak adil terhadap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an sempat bertekad untuk membunuh Abbas jika ia bertemu dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Dan inilah yang membuat niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata di dalam hatinya, "Jika saya bertemu Abbas, maka akan saya bunuh dia." Namun ternyata pendengar, dalam perang Badar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak bertemu dengan Abbas. Dan Abbas radhiyallahu an pun selamat dari kecaman Abu Hudzaifah.
Selesai Perang Badar, dirinya merasa salah karena dirinya menentang pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berniat membunuh seseorang yang dilarang untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendengar yang beriman, kebesaran dari seorang sahabat mulia Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Niat buruknya yang sempat ia tunjukkan kepada Abbas rupanya menjadi titik balik bagi Abu Hudzaifah radhiyallahu an dalam membela agama Allah azza wajalla. Meski tak ada seorang pun yang mengetahui niat buruknya tersebut, ia begitu menyesali kekhilafannya. Oleh karenanya, sejak itulah ia bertekad untuk membayar kesalahannya dengan berusaha mendapatkan syahid di medan jihad fisabilillah. Maka seluruh momen jihad setelah Perang Badar selalu ia ikuti agar ia menemui syahid di jalan Allah azza wajalla dan menebus kesalahannya yang pernah ia lakukan. Hingga akhirnya Abu Hudzaifah radhiyallahu an mendapatkan apa yang ia cita-citakan di tahun ke-12 Hijriah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat peperangan Yamamah, yaitu perang yang menghadapi gerakan Murtaddin yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, sang Nabi palsu. Dan di perang Yamamah pula, anak angkat Abu Hudzaifah, yakni Salim radhiyallahu anhuma, gugur sebagai syuhada. InsyaAllah. Mereka hidup bersama, dan syahid pun ikut bersama-sama. Semoga persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga ini bisa kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan nyata kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Equa. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 13 Juni. Pada tanggal yang sama di tahun 1983, untuk pertama kalinya benda buatan manusia mampu melampaui tata surya. Benda itu adalah sebuah pesawat ruang angkasa bernama Pioneer 10 atau Pioneer 10. Pioneer 10 aslinya bernama Pioneer F. Ia adalah salah satu robot penjelajah angkasa milik NASA. Proyek Pioneer 10 disusun dan disetujui tahun 1960-an. Dia termasuk pesawat luar angkasa tanpa awak. Pioneer 10 punya misi utama mengamati planet Jupiter. Tapi ternyata tidak hanya berhasil mengamati planet Jupiter dan mengirimkan foto-fotonya ke bumi. Tetapi Pioneer 10 juga berhasil menjadi pesawat luar angkasa pertama yang bisa mencapai escape velocity, yaitu kecepatan minimum untuk bisa lepas dari gravitasi tata surya kita. Insan Edukasi, sejarah eksplorasi ruang angkasa mencatat Pioneer 10 sebagai wahana antariksa pertama yang berhasil menerobos daerah hunian asteroid dengan selamat. Sabuk asteroid ternyata tidaklah serapat yang diduga sebelumnya. Pioneer 10 juga menjadi benchmark bagi misi-misi besar sesudahnya dalam penggunaan teknik umpan gravitasi untuk mengubah kecepatan wahana saat melintasi planet-planet yang dapat menekan penggunaan energi. Insan Edukasi, Pioneer 10 diluncurkan dari Florida pada bulan Maret 1972. Bulan Juni 1972, Pioneer 10 berhasil melintasi orbit planet Mars dan sebulan kemudian masuk cincin asteroid, memulai misi pengamatannya terhadap planet Jupiter. Pioneer 10 mencapai jarak terdekat dari planet Jupiter pada bulan Desember 1973 dan memulai misinya untuk menjelajah luar angkasa pada bulan Januari tahun berikutnya. April 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Pluto, kemudian melintasi orbit planet Neptunus, dan menjadi pesawat angkasa luar pertama yang keluar dari tata surya kita. Akhir Maret 1997, misi Pioneer 10 berakhir, namun masih ada kontak dengan bumi hingga awal tahun 2003. Setelah itu, Pioneer 10 tidak dapat dikontak lagi.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this my station. Who is that?
2: Rao. This is.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
4: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obatnya terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
5: Eda, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kan baru berangkat nak.
6: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
5: Aha mai Eda,
6: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
7: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Kamu di sini saja anakku. Tidak usah ikut ibumu.
1: Tidak ayah, aku mau ikut ibu. Ibu, ibu aku ikut.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul pohon sagu dan palem. Pohon sagu dan palem merupakan jenis tanaman dataran rendah tropik yang banyak ditemukan tumbuh liar di kawasan hutan Dolo, Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Kisah di daerah Donggala, Sulawesi Tengah, hidup sepasang suami istri bersama seorang anak lelakinya. Mereka tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan dulu. Hidup mereka sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mencari buah-buahan dan hasil hutan lainnya yang tersedia di sekitar mereka. Semakin lama sang suami pun merasa bosan hidup dengan keadaan seperti itu. Akhirnya, timbullah niatnya untuk membuka lahan perkebunan yang akan ditanami dengan berbagai jenis tanaman palawija dan sayur-sayuran.
0: Adi, bagaimana kalau kita berkebun saja? Aku sudah bosan hidup seperti ini terus.
3: Abang, kita mau berkebun di mana? Bukankah kita tidak mempunyai lahan untuk berkebun?
0: Tenang, Di. Besok Abang akan membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan.
3: Baiklah, kalau begitu. Aku setuju, Bang.
2: Keesokan harinya, sang suami berangkat ke hutan dulu. Setelah beberapa lama menyusuri hutan, ia pun menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan.
3: Abang, bagaimana hasilnya? Apakah abang sudah menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan?
0: Iya, adik. Abang sudah menemukan sebidang tanah yang subur.
3: Kalau adik boleh tahu, di mana letak lahan itu?
0: Letaknya tidak jauh dari rumah kita.
3: Syukurlah kalau begitu. Lalu, kapan abang akan memulai membuka lahan?
0: Besok, abang akan memulainya.
2: Sang suami berangkat ke hutan sambil membawa parang dan cangkul. Sesampainya di tempat yang akan dijadikan lahan perkebunan, tiba-tiba muncul sifat malasnya. Ia bukannya membabat hutan, melainkan duduk termenung sambil memerhatikan pepohonan. Begitulah pekerjaannya setiap hari. Begitu pula jika ditanyai oleh istrinya tentang hasil pekerjaannya. Ia selalu menjawab, belum selesai. Rasa penasaran ingin melihat hasil pekerjaan suaminya, suatu siang, sang istri menyusulnya ke hutan. Terkejutlah sang istri mendapati suaminya duduk termenung sambil bersandar di bawah sebuah pohon. Alangkah kecewanya sang istri karena lahan perkebunan yang diharapkannya tidak terwujud.
3: Abang, mana lahan perkebunan itu?
4: Diam!
2: Mendengar pertanyaan istrinya itu, sang suami langsung pulang dengan perasaan marah. Sang istri pun mengikutinya dari belakang. Sesampai di rumah, kemarahan sang suami semakin memuncak. Sang istri yang tidak menerima kelakuan suaminya itu, langsung berlari menuju ke hutan sambil menangis dan menceburkan diri ke dalam sebuah telaga. Tubuhnya sedikit demi sedikit menjelma menjadi pohon sagu. Melihat peristiwa itu, ayah dan anak itu pun segera berlari mendekati telaga.

0: Kamu di sini saja, anakku. Tidak usah ikut ibumu.
1: Tidak, ayah. Aku mau ikut ibu. Ibu, ibu, aku ikut.
2: Sang ayah terus berusaha membujuk anaknya agar berhenti menangis. Namun anaknya tetap menangis dan bersikeras ingin ikut ibunya. Ayahnya lengah. Anaknya berlari dan terjun masuk ke dalam telaga. Maka seketika itu pula, ia menjelma menjadi sebatang pohon sagu seperti ibunya. Melihat peristiwa itu, barulah sang suami sadar dan menyesali semua perbuatannya. Berulang kali sang suami meminta maaf kepada istri maupun kepada anaknya. Namun istri dan anaknya telah menjelma menjadi pohon sagu. Ia pun tidak ingin hidup sendirian tanpa istri dan anaknya. Akhirnya ia pun ikut terjun ke dalam telaga itu. Ketika itu pula, ia pun menjelma menjadi sebatang pohon palem.
3: Maafkan aku, istriku. Maafkan aku, anakku.

0: Insan edukasi, sedikitnya ada dua pesan moral yang dapat dipetik. Pertama, akibat buruk sifat malas bekerja yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku sang suami, suka menunda-nunda pekerjaan. Kedua, akibat buruk sifat kasar yang tercermin pada sikap dan perilaku sang suami yang berlaku kasar terhadap istrinya. Akibat perbuatannya tersebut, istri dan anaknya bahkan dirinya sendiri menjelma menjadi pohon sagu dan palem. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
2: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
3: Radio Station in Padang Sidempuan. 105 Rawet.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 13 hingga 14 Juni 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Bahkan hujan lebat hingga sangat lebat yang memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, genangan, luapan sungai hingga tanah longsor. Dalam peringatan yang dirilis BMKG, beberapa provinsi ditetapkan dengan kategori siaga karena berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Selain itu, sejumlah daerah juga diperkirakan mengalami angin kencang yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. BMKG menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim, serta terus memantau informasi cuaca terbaru dari sumber resmi. Peringatan dini hujan 13 Juni 2026, waspada hujan sedang hingga hujan lebat bagi provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Tengah. Peringatan dini angin kencang untuk Provinsi Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara. Peringatan dini hujan 14 Juni 2026. Waspada hujan sedang hingga sangat lebat bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Peringatan dini angin kencang untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Kompas TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: systems are offline.
1: Trans Lima FM.
2: Wow.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Baruta, negit berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Network.
1: Party Station. Party Station.
2: Your life. Your life. Your music.
3: Make your day.
0: Make your day. Make your lifestyle.
4: Make your lifestyle.
5: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Terima kasih.
1: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan Raw, senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani ruang pagi Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama 105 Raw FM. Selama dua jam ke depan, saya Leila akan menemani Anda dengan program request pagi. Seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kirimkan requestan serta salam untuk keluarga, sahabat, pasangan, rekan, kerja atau siapa saja yang ingin Anda sapa melalui nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo juga. Dengan Amang Boru 222.
1: Amang Boru. Oh, Amang Boru ya. Mau request lagu apa, Amang Boru?
2: Lagu dari Becel dan Judika, Apelia.
1: Boleh diulang, Amang Boru?
2: Judulnya Apelia dari Becel dan Judika.
1: Oke, ini ada lagunya Mang Boru. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Ada lagunya Ram.
1: Iya.
2: Salam-salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah. Oh. Khususnya buat penyiar yang cantik.
1: Iya, Mang Boru. Makasih, Mang Boru. Ditunggu lagunya Mang Boru, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Aduh. Boleh ditelepon balik ini? Oke, ini ada dari via chat WhatsApp dari anonim ya, mau request lagu Pesawat Kertas 365 hari dari JKT40. Oke, ini kita sapa dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Request pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kabar,
1: alhamdulillah baik, Bang. Ini lagi menyiar. Iya. Abangnya gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Mau request lagu apa, Bang?
3: Lagu apa ya?
1: Lagu apa nih?
3: Lagu apa kira-kira, Leila?
1: Terserah Bang deh, mau lagu apa?
3: Jamrud.
1: Jamrud dari siapa, Bang? Abang itu?
3: Jamrud penyanyinya.
1: Oh, penyanyinya ya. Oh, oke, bentar ya, kita cek dulu. Ini ada banyak, Bang.
3: Apa tuh yang ada judulnya?
1: Ada Maaf, Terima Kasih, Berakit-rakit, Pelangi di Matamu, Ajari Aku, Waktuku Mandi, Viva Jammers Untuk Ibu, Tentang Kita.
3: Untuk Ibu?
1: Iya.
3: Oh iya, itu aja coba. Belum kenal saya lagi.
1: Oke, Bang. Ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Buat semua yang lagi dengar aja. Buat ya aja deh.
1: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang. Nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via telepon. Via chat WhatsApp. Mau request lagu dari Keisha Leveronica, Tak Ingin Usai. Salam-salamnya buat kakak yang lagi bertugas dan yang lagi mendengarkan aja. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, dari Nazwa, mau request lagu Taguling-Guling. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Raw FM. Your lifestyle.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Double shot. Triple double.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor.

Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, di sesi ini yang masih ingin request lagu kesayangannya di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca, langsung saja kirimkan requestan kamu ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon ya. Ini ada perdana dari chat WhatsApp. Anonim mau request lagu.

0: Opalai dari Taylor Swift. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti Lela putarkan. Oke, ini ada dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rale FM.
1: Pagi Rale request. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Sahrul.
0: Bang Sahrul, gimana bang kabarnya di pagi menjelang siang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ini dengan siapa ya? Dengan Laila bang.
1: Oh Laila, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik juga bang.
1: Alhamdulillah. Cintaku sampai ke Ethiopia.
0: Cintaku sampai ke
1: Ethiopia.
0: Oke, ini ada bang lagunya. Salam-salamnya buat yeah, siapa ini?
1: Salamnya buat Laila, selamat tugas dan buat tim ya.
0: Oke bang, terima kasih. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Kita bacakan dulu request jangan paksa cinta teruntuk semua pendengar Raw FM dalam jangkauan, karena cinta itu anugerah, maka jangan memaksa cinta pada siapapun juga. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke buat rekan Raw yang ingin masih request lagunya, boleh langsung saja ya. Ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, assalamualaikum, request pagi bersama Raw FM.
0: Waalaikumsalam, mama. Bagaimana? Baik, mam, baik. Mamanya gimana kabarnya?
2: Iya, ini mama Rizky di kampus, selamat, Laila.
0: Mau request lagu apa, mama?
2: Lagu top lah.
0: Kita di lagu pop Indo dan juga manca, mama.
2: Lagu Tapsel dari Citra Sibuan, Laila.
0: Kita di lagu pop Indo dan manca, mama.
2: Oh
0: iya, nanti nanti di siang boleh lagi di request
2: Indo ya.
0: Iya.
2: Lagu ini aja lah, lagu Wali, doa untukmu sayang.
0: Doa
2: untukmu sayang Wali.
0: Oke, ini ada mama lagunya, sam-samnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat yang udah kita hampir lupa ya, tapi nggak lupa ya. Soalnya sempatnya si Laila sekarang kalau kerja suka lama pulang. Iya, juga ada sempat kita request buat Mama Ika, Bapak Sarun, buat Mama Borahat, Jorkoli, Bapak Witonga, buat Riko di sini, Belga, dan semua-semuanya lah tanpa terkecuali ya Laila ya.
0: Iya Mama.
2: Laila, makasih.
0: Terima kasih kembali Mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan lagunya. Oke, dan ada lagi dari via chat WhatsApp. Request lagu Cinta Tak Pernah Rapuh dari Meidra. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Rao FM, Your Lifestyle.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma boruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

Sini Ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet? Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke telkomsel.id/daftar-indihome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram Telkomsel Sumatera atau My Sumatera.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 13 hingga 14 Juni 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Bahkan hujan

0: Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Tengah. Peringatan dini angin kencang untuk Provinsi Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara. Peringatan dini hujan 14 Juni 2026. Waspada hujan sedang hingga sangat lebat bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Peringatan dini angin kencang untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Kompas TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Halo, selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Raw, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soli sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rao, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi

0: Eda, adong nga botoho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung. Santa Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda.
1: Mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sanari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari.

0: tegak dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Rekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: Radio Station in Padang Sidempuan 105.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Double shot. Triple W.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Leila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari jantung kota Sawah kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Lela kembali dapat hadir menemani ruang dengar kamu di siang hari yang penuh semangat ini. Selama 2 jam ke depan, Lela akan menemani ruang dengar kamu dengan program spesial akhir pekan di request time weekend. Di lagu pop Indo, Manca, Batak, Tapsel, dan juga Dangdut ya, yang siap menemani ruang waktu santai kamu dengan deretan lagu-lagu pilihan dan tentunya request lagu dari para pendengar setia Rao FM. Jadi jangan ragu yang ingin ikut bergabung, kirimkan request lagu kamu beserta salam-salam hangat ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Dari anonim katanya mau diputerin lagu Feels dari Calvin Harris. Salam-salamnya untuk kakak yang lagi bertugas aja dan semua pendengar Rao FM. Oke, ini ada lagi dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
1: Request time weekend, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Lena?
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ricardo.
0: Bang Ricardo ya, gimana bang kabarnya di siang hari ini?
1: Panas banget.
0: Panas banget ya? Kok di sini dingin ya? Aduh. Mau request lagu apa, Bang?
1: Kok ada ilah lagi yang siaran?
0: Iya, Bang.
1: Betah ya?
0: Aduh, dibetah-betahin aja nggak sih?
1: Oh, tadi katanya senang menemani Anda.
0: Aduh, mau request lagu apa, Bang?
1: Tadi saya request lagu Ibu ya?
0: Iya.
1: Sekarang juga Ibu.
0: Dari siapa, Bang?
1: Exit, tadi kan dari Jamur, sekarang dari Exit.
0: Ibu dari
1: Exit. Kasihan sih Lela.
0: Untukmu, Ibu.
1: Dari siapa itu?
0: Dari Exit.
1: Itu ya?
0: Iya, Bang.
1: Iya, baik.
0: Oke, Bang. Ini ada lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Lela aja, mudah-mudahan betah terus sampai malam.
0: Aduh, iya bang, makasih.
1: Oke, okay, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya bang, nanti Lela putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Aduh, kita angkat dulu ya dari via telepon ini. Halo, request time weekend bersama Rao FM.
2: Halo juga.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Borkat.
0: Bang Borkat, ya gimana bang kabarnya di siang ini?
2: Ya, panas, kata siapa itu?
0: Panas ya bang? Mau request lagu apa bang?
2: Lagu Batak boleh?
0: Boleh, yang judulnya apa ini?
2: Dari Sri Olamtama, Pulau Sorti.
0: Oke, ini ada bang lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
2: Malam gak ikut putar lagu itu. Tolong putar dia.
0: Oke bang, mohon maaf bang jika ada mungkin ada kesalahan bang kemarin.
2: Ya ya.
0: Oh iya bang.
2: Ya, salamlah semua pendengar lah.
0: Oke bang. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya bang, nanti kita putarkan. Oke, ini adalah via chat WhatsApp, kita bacakan dulu. Assalamualaikum kak, izin request lagu Pengkhianat Cinta dari Omega Trio dari Valentino untuk Imam. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp, katanya mau di request lagu remix Atenang 22 Gema Musik, salam-salamnya buat kita semua dan pendengar WFM. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Mungkin kita kembali ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: Singapore.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
5: Sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Kembali lagi di 105 RAW FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke rekan RAW, di sesi ini di request time weekend, yang masih ingin request lagu kesayangannya boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 99 99 6105. Di lagu pop Indo, pop manca, Batak, Tapsel, dan juga dangdut. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, ini Mama Devan dari Sihitang, mau request lagu Tapsel, Selendang Satonga Buruk dari Mas Dani yang versi viral itu ya Kak. Oke Kak, salam-salamnya untuk Ayah Devan yang dirantau. Om dirantau orang, salam buat Nenek Devan dan Abang Faujan, Abang Ziat, terima kasih. Terima kasih kembali Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama RAW FM.
1: Weekend RAW FM.
0: Iya. Dengan siapa, di mana ini? Kak Marina ya, gimana Kak kabarnya di siang menjelang sore ini?
1: Haredang
0: ya. Mau request lagu apa Kak?
1: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa ini?
1: Hode Natar Pilih dari Argana Trio.
0: Hode Natar Pilih dari siapa tadi Mama?
1: Argana Trio.
0: Oke, ini ada lagunya Mas, sam-samnya buat siapa ini?
1: Dan selambung kita berdua aja lah.
0: Oke Kak, ditunggu lagunya ya.
1: Selamat sore.
0: Ditunggu lagunya ya, nanti Lela putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama RAW FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Focus time bersama RAW FM. Selamat berweekend.
0: Iya.
2: Siapa yang mau weekend?
0: Mama. Mama gimana? Lagi ya, weekend enggak nih?
2: Mama kerja keras di sini.
0: Aduh, sama dong sama kita ini.
2: Iya dong.
0: Mau request lagu apa, Mama?
2: Lagu apa? Semua lagu ini kan?
0: Iya, boleh.
2: Oh, lagu Batak lah dulu sama Mama.
0: Boleh, yang judulnya apa, Mama?
2: Margogo Ejur Bari.
0: Margogo Ijur Bari. Dari
2: Tapi persi cewek ya.
0: Dari Serly Napitu. Napitu.
2: Iya.
0: Oke, Mama. Ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya spesialnya. Ini siapa ya?
0: Dengan Laila, Mama.
2: Oh, Laila juga.
0: Iya.

0: Ya.
1: Oh, setiap hari masuk Leila ya.
0: Aduh, Mama, gitu deh.
1: Iyalah, siapa yang lebih pintar itu yang sering masuk, gitu dong.
0: Aduh, terima kasih, Mama.
1: Buat, iya, buat Ompong Baya Junta, Mama Ika,
0: Iya.
1: Mama Rizky 12, buat Marina ya, yang perdana dia tadi ya.
0: Iya.
1: Buat ada Ompong Iqbal, Ompong Sadat, Mama Dira, dan semua-semua yang lagi dengar Rasa Laila.
0: Oke, Mama.
1: Oke, makasih Laila.
0: Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Ma, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita baca lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Mbak Lubis. Waalaikumsalam, Bang. Dari Bin Seven mau request lagu Rindi Rindiani, salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, Taib di Pijar Calling, Ayah Japran, Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Panjaitan Natama, Bin 7, dan semua pendengar Raw FM terspesial yang lagi bertugas. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu Ya Sudahlah dari Bondan Prakoso, salam-salamnya buat kita semua. Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Mau request lagu Bukan Aku Tak Cinta by Iklim. Kasihku bukan aku tak cinta namun rinduku terhalang batas bunga tidur. Aduh, titip salam untuk yang lagi membaca Nuraniku. Aduh, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Ini dari Mama Cada di Dawa Mart. Mau request lagu India ya? Aduh, nanti ya kita cari. India judulnya Joby Dub dari Amir Khan dan Kareena Kapoor. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja, sama kakak yang lagi bertugas, dan terspesial Papa Cepis di Panyenggar. Semoga cepat sembuh ya, Pak. Oke, Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Halo, Kak, Mama Nisa mau request lagu Janet Jackson, judulnya Every Time. Satu lagi lagunya Mattia Carey, Sweetheart. Salam buat semua fans, juga buat RG, makasih. Oke, Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini lagi dari via chat WhatsApp. Selamat siang, Kakak Ilala lucu. How it's going? Aduh. Aku cinta cute, mau request lagu barat, boleh enggak? Boleh dong. Yang judulnya They Only One by DJ Khaled FT Justin Bieber. Thank you, Kak. Terus satu lagi boleh ya? Boleh. Apa nih? Judulnya Obsessed by Maria. By Maria Carey. Thank you, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini dari via SMS ya. Assalamualaikum, siang Leila. Waalaikumsalam. Ini dari Gram Roslina Siregar di Kampung Tobat. Mau request lagu mancanegara yang judulnya Heaven Can Wait by Michael Jackson. Thank you sayang, salam-salam buat Leila cantik aja. Oke, Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Leila putarkan. Oke, rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Rao FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Sa'id bin Arqam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat, karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Seorang muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
5: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
4: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
5: فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
4: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
5: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
4: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidempuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Maksud Wiwinya apa ya?
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tarara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek Linktree / Recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
0: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face. This. Who

0: Kada, adong nabotoho motor tu pagkambaro barangkat borngin. Got mulak bo switchok tu Bandung, santa kambaro barangkat na.
1: Adong Eda, langganan na miday ang gutupukan baru.
0: Aha may Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari barangkat borngin, marhay es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Samosir. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Dobi Arif Nasution melepaskan peserta kategori 100 K pada ajang Travel the Kings Ultra Trail du Mont Blanc atau UTMP di Panguruan Kabupaten Samosir Sabtu 13 Juni 2026 dini hari. Event lari bertaraf internasional tersebut diharapkan semakin memperkuat proposi Danau Toba sebagai destinasi unggulan sport turis di Indonesia. Para pelari dari berbagai negara tampak antusias mengikuti perlombaan yang melintas beragam kontur alam Pulau Samosir. Sebanyak 1015 pelari ambil bagian dalam perhelatan tersebut yang mempertandingkan berbagai kategori, mulai dari 100K, 60K, 28K hingga kategori anak-anak. Trail of the Kings UTMP 2026 berlangsung pada 13 sampai 14 Juni 2026. Selain perlombaan, penyelenggaraan juga menghadirkan berbagai side event di kawasan Waterfront City Panguruan. Beragam hiburan disajikan untuk masyarakat dan pengunjung, diantaranya penampilan The Chang Skater, Marsara Band, serta sejumlah atraksi lainnya. Kehadiran slide event tersebut diharapkan dapat menambah daya tarik wisata, sekaligus memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Samosir. Turut hadir pada pelepasan peserta antara lain Bupati Samosir, Pandiko Timotius Gultom, dan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian SIB. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya, di sore hari yang masih panas ya di sini ya. Dan seperti biasa, di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, Lia akan menemani ruang dengar Anda dan juga bisa merequest lagu kesayangannya ya, hanya di genre dangdut saja ya. Untuk 1 jam ke depan ini rekan-rekan bisa merequest lagu kesayangannya di genre dangdut di nomor 0822 9996105, dari via telepon, chat, WhatsApp, dan juga dari via SMS ya. Oke, kita angkat dulu dari via telepon, ini sudah ada yang bergabung. Halo, request sore bersama Reform.
1: Halo, request sore bersama ada Riko di Kota Cibolaka. Ini dengan kakak apa ya?
0: Sore kembali Bang Riko, ada Lia ini.
1: Iya, bagaimana cuaca di Kota Cibimpuan?
0: Cuaca di Cibimpuan ini masih panas di sini Bang.
1: Oh iyalah, selamat panas saja lah.
0: Iya, selamat panas ya Bang ya.
1: Iya, kalau di sini udah hujan.
0: Aduh.
1: Di sana hujan.
0: Iya sih, sore-sore di sana masih hujan ya Bang ya?
1: Iya. Ya lah, tetap semangat aja dah.
0: Oke okay, deh.
1: Salam kompak ya dari aku yang ada di Kota Cibolaka. Yang dipakai cek udah sih, salam kompak yang dipilih aja ya. Ini lagu dangdut kan?
0: Iya boleh, biar ya. Betul sekali
1: iya,
0: Bang.
1: Iya, dari apa aja lah. Dari Rita Sigara tuh.
0: Judulnya yang mana nih Bang?
1: Oh, Makan Darah.
0: Makan Darah, waduh.
1: Iya, cuma lagu itu aja.
0: Iya sih, oke okay, Bang.
1: Jam berapa koko-koko itu?
0: Kenapa Bang?
1: Koko-koko itu jam berapa?
0: Karaoke, koro-koro ya Bang ya bahasa sana.
1: Iya kalau di sini bahasanya
0: koro-koro. Koro-koro, aduh. Iya ya. Karaoke, karaoke.
1: Cibolega sama Cibimpuan.
0: Cibimpuan, iya Bang.
1: Indonesia dia kan.
0: Iya. Karaoke, betul.
1: Koro-koro. Cibolega apa itu koro-koro? Tidak tahu.
0: Oh makanya, di mana nih Bang Riko? Di mana Bang Riko ini?
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti koro-koro sama
0: karaoke.
1: Tadi yang dibilang itu karaoke.
0: Nanti ya, Bang di jam iya.
1: Kan, itu kan orang sebelumnya mengatakan itu koro-koro.
0: Koro-koro, aduh, memang ya berbagai bahasa ya Bang ya.
1: Iya, nanti jangan nanti ini nanti di ketawakan kan.
0: Iya, makanya Bang.
1: Apa iyalah, pokoknya saya mulai pokoknya yang banyak film tugas sampai tuntas, saya tunggu lagunya.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya, sore kembali. Oke, Bang Riko, untuk program karaoke nanti kita di formasi pukul 20 ya, ataupun tepatnya di formasi pukul 8 malam nanti ya. Bang Riko bisa nih ngirimin rekaman suaranya berkaraoke kita, berkoro-koro tadi katanya. Oke deh, dari via telepon, masih dari via telepon. Halo, request sore bersama Reform.
2: Hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sore kembali Bang Ricardo.
2: Apa kabar Lia? Baik.
0: Alhamdulillah baik. Lagi makan ini Bang.
2: Makan apa?
0: Makan darah. Judul lagu Bang Riko. Judul baku. Judul apa sih? Judul lagu Bang Riko tadi. Aduh, udah belibet ini.
2: Dracula dong.
0: Aduh, Dracula ya Bang ya. Serem banget. Oke Bang, gimana kabar ini sore hari ini?
2: Alhamdulillah lagi menikmati cuaca.
0: Menikmati cuaca sama suasana sore ya Bang ya.
2: Iya, harum jedan.

0: siap. Di sini juga masih haredang ini. Mau dengerin lagu apa nih Bang enaknya ini?
1: Kok di Sibolga hujan terus ya?
0: Iya, makanya Bang heran aku mah.
1: Mencurigakan sekali.
0: Mencurigakan, setiap kali nelpon masih hujan.
1: Iya, mudah-mudahan pindah hujan dulu sebentar nanti
0: ya. Sebentar ya Bang ya.
1: Iya, makanya lagunya Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan di Malam Minggu, aduh yang malam mingguan hati-hati ya karena... Ujian malam minggu.
1: Orang malam mingguan nanti.
0: Iya iya. Ini dari siapa nih Bang? Dari Bintang KDI di sini ada. Dari dari Desi Rika dan juga Yanti atau dari Bintang-Bintang MC Ki.
1: Enggak tahu aku siapa penyanyi itu.
0: Aduh.
1: Pokoknya
0: judulnya itu.
1: Judulnya itu.
0: Oke deh. Mau salam lagi Bang lagunya.
1: Salamnya buat Ciriko. Mm-hmm. Jangan mandi hujan nanti sakit.
0: Ah, betul.
1: Nonton Piala Dunia Elia.
0: Kenapa Bang?
1: Nonton Piala Dunia
0: lihat. Kenapa Bang ini enggak ngeh lihat nih?
1: Nonton Piala Dunia enggak
0: lihat. Oh, aduh, kalau Lia mah enggak tahu-tahu itu, Bang. Oh, bukan pecinta itu, Bang, bukan.
1: Oh, gitu ya.
0: Oke, okay, Bang.
1: Thank you.
0: Oke okay, deh.
1: Sampai malam ya ada karaoke nanti ya?
0: Iya, Bang, betul. Mau berkaraoke ya, Bang ya? Iya, tapi dikirimin rekaman suaranya bisa itu, Bang.
1: Begitu.
0: Iya, Mas boleh.
1: Gitar bisa.
0: Iya, pokoknya sesuka hati Abang aja deh. Entah mau lagu apa.
1: Akustik, gitu.
0: Oh, iya sih, Bang, boleh sih, boleh,
1: gitar
0: boleh,
1: sendiri,
0: boleh.
1: Gitu.
0: Iya, boleh, boleh. Tapi harus ada lagunya ya, Bang ya. Kalau main instrumennya aja enggak boleh.
1: Ya iyalah, pakai.
0: Ah. Oke, okay, Bang.
1: Pikir-pikir dulu lagunya entah apa.
0: Oke okay, deh, siap okay, ditunggu nanti. Oke, okay, Bang. Waalaikumsalam. Oke, okay, hujan malam minggunya ditunggu ya Bang Ricardo ya. Oke, okay, dari via telepon, masih dari via telepon. Oke, okay, kita sapa kembali. Ada dari Bor Ujung Padang ini ya. Halo, request sore bersama Rev.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore kembali mamaku, kenapa nih?
2: Gak ada yang lucu.
0: Ada yang lucu ya, Maya. Mamaku gimana kabar sore hari ini?
2: Bahagianya.
0: Bahagianya.
2: Bahagia
0: gitu.
2: Dong berbunga-bunga.
0: Betul, karena ini malam minggu juga. Mamaku. Kenapa mah?
2: Malam minggu malam gajian.
0: Aduh betul. Emang betul mah. Oke mama mau dengerin lagu apa ini?
2: Lagu dari Ria Amelia Mati Lampu.
0: Mati Lampu, aduh, Mati Lampunya. Mau dikirim salam lagi mah ini lagunya ada ini.
2: Salamnya Bu yang baru turun aja lah, banyak kali sih ceritanya.
0: Iya.
2: Mama aku menunggu.
0: Ku menunggu kata mama dong. Oke, okay, mamaku.
2: Terus pesel buat dirimu Lalia, ya. Okay. Banyak-banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Sehat-sehat.
0: Amin.
2: Lancar sampai tuntas.
0: Amin.
2: Terima kasih Lia.
0: Oke okay, deh, ditunggu lagunya mamaku. Nanti Lia putarkan ya. Mati Lampu dari Ria Amelia tadi ya, bukan dari Nasar ya. Oke, okay, dari via chat WhatsApp. Ternyata ada juga yang bergabung ini minta diputerin lagu Lagi Tampan, Lagi Tampan ya. V bukan P. Oke, okay, ini dikirim salam katanya untuk kakak yang bertugas saja. Terima kasih. Oke okay, deh, siap ditunggu lagunya nanti Lia putarkan ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini tanpa nama juga minta diputerin lagu Si Malakama dari Vita Alvia. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak dan juga terspesialnya ini buat Kakak. Lagunya, oke deh, ditunggu lagunya ya. Oke, ternyata masih ada dari via chat WhatsApp, ini dari Najwa minta diputerin lagu Mimi Pipi dari Siti Patria katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke Kak, siap ditunggu lagunya ya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya, tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat dan juga nanti di formasi pukul 8 malam ya. Kita ada program karaoke nanti, jadi buat rekan-rekan ingin merequest lagu juga boleh dan juga mengirim voice recordnya untuk berkaraoke di malam minggu ini. Dan lagu yang dikaraokekan juga bebas ya, kalau karaoke bebas mah. Oke deh, kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.
3: This

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / Recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah huwa wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang larangan isbal. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kita insyaallah. Amin. Pendengar yang budiman, salah satu kewajiban Anda sebagai seorang muslim adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara, termasuk dalam masalah pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batas-batas syar'i terhadap pakaian seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan sarung atau celana seorang muslim hingga setengah betis tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Dan apa yang turun di bawah mata kaki, maka bagiannya di neraka. Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa yang sunnah hendaklah sarung atau celana seorang muslim hingga setengah betis dan dibolehkan turun dari itu hingga di atas mata kaki. Apa saja yang di bawah mata kaki, maka hal itu terlarang dan haram. Hudzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku lalu bersabda, ini merupakan batas bawah kain sarung. Jika engkau enggan, maka boleh lebih bawah lagi. Jika engkau masih enggan juga, maka tidak ada hak bagi sarung pada mata kaki. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Hadis ini pun mengisyaratkan bahwa panjang pakaian seorang muslim tidaklah melebihi kedua mata kaki dan yang paling utama hingga setengah betis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa berkata, panjangnya gamis, celana, dan sarung hendaklah tidak melebihi kedua mata kaki sebagaimana telah dijelaskan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, apa definisi isbal serta bagaimana hukum isbal? Isbal secara bahasa adalah masdar dari asbala yusbilu isbalan, yang artinya menurunkan, melabuhkan, atau memanjangkan. Sedangkan

ancaman yang keras. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang di bawah kedua mata kaki berada di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, Rasulullah SAW bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW menyebutkan tiga golongan tersebut berulang-ulang sebanyak tiga kali. Abu Dzar berkata, merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang suka memanjangkan pakaiannya, yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, Rasulullah SAW bersabda, wahai Sufyan bin Sahal, janganlah kamu isbal. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang isbal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kelima, Ibnu Umar berkata, saya lewat di hadapan Rasulullah sedangkan sarungku terurai. Kemudian Rasulullah SAW menegurku seraya berkata, wahai Abdullah, tinggikan sarungmu. Aku pun meninggikannya. Beliau bersabda lagi, tinggikan lagi. Aku pun meninggikannya lagi. Maka semenjak itu aku senantiasa menjaga sarungku pada batas itu. Ada beberapa orang bertanya, seberapa tingginya? Sampai setengah betis. Hadis riwayat Muslim. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid, dan hadis-hadis tentang pelarangan isbal mencapai derajat mutawatir makna, tercantum dalam kitab-kitab sahih, sunan-sunan, ataupun musnad-musnad, diriwayatkan dari banyak perawi dari kalangan sahabat. Seluruh hadis tersebut menunjukkan larangan yang sangat tegas, larangan pengharaman, karena di dalamnya terdapat ancaman yang sangat keras. Dan telah diketahui bersama bahwa sesuatu yang terdapat ancaman atau pelarangan, maka diharamkan dan termasuk dosa besar dan termasuk hukum-hukum syar'i yang kekal pengharamannya. Pendengar yang budiman, telah jelas bagi kita tentang keharaman isbal. Selain itu, ada beberapa hal yang patut Anda ketahui seputar larangan isbal ini, yaitu pertama, perbuatan isbal atau musbil adalah menyalahi sunnah. Menyelisihi sunnah termasuk perkara yang tidak bisa dianggap enteng dan ringan, karena kewajiban setiap muslim untuk mengamalkan setiap sendi agama dalam segala perkara, baik datangnya dari Al-Quran atau sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kedua, mendapat ancaman neraka. Hadis-hadis tentang pelarangan isbal ini yang sangat banyak berisi ancaman neraka bagi orang yang melabuhkan atau memanjangkan pakaiannya dengan sengaja, baik karena sombong ataupun tidak. Ketiga, isbal termasuk kesombongan. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, bahwa isbal adalah menyulurkan pakaian, dan menyulurkan pakaian dengan sengaja melahirkan kesombongan walaupun pelakunya tidak bermaksud sombong. Rasulullah SAW bersabda, waspadalah kalian dari isbal pakaian, karena hal itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Berkata Ibnu Arabi, tidak boleh bagi laki-laki untuk memanjangkan pakaiannya melebihi kedua mata kaki, meski dia mengatakan, aku tidak menariknya karena sombong. Karena larangan hadis secara lafad mencakup pula bagi yang tidak sombong, maka tidak boleh bagi yang telah tercakup dalam larangan kemudian berkata, aku tidak mau melaksanakannya karena sebab larangan tersebut tidak ada pada diriku. Ucapan semacam ini merupakan klaim atau dalih yang tidak bisa diterima

0: bahkan memanjangkan pakaian itu sendiri menunjukkan kesombongan. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup uraian ini, kami ingin mengajak kepada Anda semua untuk meninggalkan model pakaian yang menutup mata kaki karena telah jelas larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkannya adalah bentuk ketaatan kepada beliau yang bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fisabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza."
1: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fisabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati Abu Bakar.

0: Setiap orang pasti akan mengalami hasil dari perbuatannya, baik yang manis maupun yang pahit. Kualitas seseorang bergantung pada isi pembicaraannya. Celakalah orang yang tidak tahu diri. Takutlah kalian kepada Allah. Betapa banyak yang berharap sesuatu, tapi tidak dapat apa-apa. Menampakkan sesuatu yang dia sendiri tidak menyukainya, menimbun kekayaan yang akan dia tinggalkan. Boleh jadi dia menimbun dengan cara yang haram, tidak menunaikan kewajiban, campur aduk dosa dan haram. Dia akan menanggung beban dosa, menghadap Tuhannya dengan muka hina dan nista, menderita di dunia dan akhirat. Sungguh merupakan kerugian yang nyata. Dosa paling besar adalah dosa yang dianggap enteng oleh pelakunya. Siapa yang bekerja dengan lamban, niscaya bagiannya tidak akan segera sampai. Wahai manusia, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan karunia-Nya, sedangkan kalian tidak henti-hentinya berbuat dosa, berhati-hatilah. Kezuhudan yang paling mulia adalah menyembunyikan kezuhudan itu sendiri. Penebus dosa besar adalah membantu orang yang membutuhkan dan menolong orang yang terkena musibah. Suara hati seseorang dapat dibaca melalui cara bicara dan raut mukanya.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: Zalika bi'annallaha nazzalal kitaba bilhaq. Wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id.
0: Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh.

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

0: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta. Bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Dan Jujin 씨가
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur. Dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

Pernah suatu hari, Umar melihat sesuatu yang membuatnya marah. Dan dia berkata seraya menasehati orang-orang, "Tampakkan kepadaku keindahan budi pekerti kalian. Allah lebih tahu akan rahasia hati. Siapa yang mengaku hatinya baik, kami tidak membenarkannya. Siapa yang menampakkan budi baik secara terang-terangan, kami menganggapnya baik. Ketahuilah bahwa sebagian kekikiran itu cabang dari kemunafikan. Siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung. Wahai manusia, hiasilah tempat kalian kembali. Perbaikilah urusan kalian. Takutlah kepada Allah Tuhan kalian. Jangan kalian memakaikan kabati kepada istri-istri kalian. Walaupun tidak tembus, pakaian itu menampakkan tubuhnya. Wahai saudara-saudara sekalian, sungguh aku ingin menyelamatkan rezeki bukan untukku dan bukan atasanku. Maksudnya, rezeki tersebut bukan hak Umar dan bukan kewajibannya. Sungguh aku berharap berbuat yang benar jika aku memberi kemakmuran kepada kalian, sedikit atau banyak. Jika Allah berkehendak, tidak menyiksakan bagi orang Islam walaupun di dalam rumahnya kecuali cuma sedikit bagian dari harta Allah. Dia tidak perlu membuat dirinya lelah dan tidak perlu bersusah payah untuk mengambilnya pada suatu hari. Perbaikilah harta-harta yang telah Allah limpahkan kepada kalian. Sedikit harta yang didapat dengan cara yang lembut lebih baik daripada banyak dengan kekerasan.

Umar mendapati sebagian orang membuat majelis tertentu, mengumpulkan orang terdekat dan menjauhi orang lain. Lantas dia menasehati orang-orang untuk tidak melakukan itu, tetapi mereka tetap saja tidak mau. Al-Faruq pun terus mengulang nasihatnya sampai dia sendiri merasa bosan dan mereka juga bosan. Lalu dia berdiri menyampaikan pidatonya. Wahai saudara-saudara, aku mendengar bahwa kalian membuat majelis-majelis dan tidak ada dua orang duduk bersamaan kecuali dikatakan, siapa temannya si Fulan? Siapa kawannya si Fulan? Siapa mereka sampai mereka pulang dari majelis itu? Aku terbayang orang-orang setelah kalian akan berkata, ini pendapat si Fulan, ini pendapat si itu. Mereka mengotak-ngotakkan umat Islam menjadi banyak. Jadi, lapangkan majelis kalian dengan sesama kalian. Duduklah bersama, karena hal itu akan lebih memberkahi dan memperkekal cinta kalian dan lebih membuat kalian segan. Ya Allah, mereka bosan kepadaku dan aku bosan kepada mereka. Mereka sensitif kepadaku dan aku juga sensitif. Genggamlah nasibku. Sampai di sini, Umar merasa sesak melihat banyaknya aib dan cacat yang masih terus berlanjut. Umar melihat kesombongan sebagian orang terhadap penduduk negeri yang ditaklukkan oleh orang-orang Arab, yaitu para mawali. Padahal sebagian mawali ada yang masuk Islam, pandai berbahasa Arab, beriman, beramal soleh, dan memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama. Sementara orang Arab, khususnya suku Quraisy, hanya mengandalkan kekerabatannya dengan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Lantas Umar pun menasihati mereka. Demi Allah, jika ada orang ajam atau non-Arab datang membawa banyak amal, dan kita datang tanpa amal, mereka lebih pantas dinisbatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita di hari kiamat nanti. Janganlah seseorang memandang pada kekerabatan. Hendaklah dia beramal demi mengharap apa yang ada di sisi Allah, karena orang yang sedikit amalnya

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman-teman ya, teman setia Anda. Aduh, oke rekan Rao, selamat bermalam minggu ya buat kalian. Aduh, buat kamu-kamu yang happy-happy malam minggu ya. Dan seperti biasa di malam minggu ini, Lia akan menemani ruang dengar Anda di formasi pukul 20 di menit ke-28 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara saja ya. Boleh langsung ke nomor 0822-9999-1605. Hanya dari via chat atau WhatsApp dan juga dari via SMS. Untuk via telepon kita tidak menerima di malam hari ya. Oke, dan seperti yang sudah Lia katakan tadi, rekan-rekan juga ingin berkaraoke, ingin ya menyumbangkan suara emasnya, aduh, untuk mengudara di radio kita ini, bisa ya, bisa langsung menghubungi kita masih dengan nomor yang sama tentunya, untuk mengirimkan voice recordnya ataupun rekaman suaranya ya, nanti kita putarkan, aduh. Oke, ternyata ada yang merequest lagu ini minta diputarin lagu Playboy katanya dari Seven Icon. Dikirim salam untuk kakak aja yang bertugas. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Oke, ada dari via chat atau WhatsApp lagi dari Lily ini. Katanya minta diputarkan lagu dari Dragon Boys yang judulnya Love You No More katanya. Dikirim salam untuk kakak aja. Terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Oke, ini dia masih menanti ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM, Your Lifestyle.
1: Rao. I listen to the radio, because they have the best variety of music.
2: 105 RFM.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda, adong nabotoho motor tu pekambaru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kambaru berangkat na.
2: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekambaru.
1: Aha mai Eda?
2: Mandiri taksi Eda, adong tu pekambaru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
3: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahdis, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
6: 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mulai mencairkan gaji ke-13 pada tahun 2026. Total anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-13 tersebut mencapai 16.916.851.320 rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Padang Sidimpuan, Ade Supriyadi, mengatakan bahwa penerima gaji ke-13 di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan berjumlah 3.449 orang. Beliau menjelaskan pembayaran gaji ke-13 merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah. Dikatakannya, sesuai pesan Wali Kota Letnan Dali Munte, berharap pencairan gaji ke-13 tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ASN dan P3K, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat di Kota Padang Sidimpuan. Dengan mulai dicairkannya gaji ke-13 ini, para penerima di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan dapat segera memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak-anak yang memasuki tahun ajaran baru. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari laman hariantapaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 13 hingga 14 Juni 2026.

longsor. Dalam peringatan yang dirilis BMKG, beberapa provinsi ditetapkan dengan kategori siaga karena berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Selain itu, sejumlah daerah juga diperkirakan mengalami angin kencang yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. BMKG menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim, serta terus memantau informasi cuaca terbaru dari sumber resmi. Peringatan dini hujan 13 Juni 2026, waspada hujan sedang hingga hujan lebat bagi provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau,

0: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Tengah. Peringatan dini angin kencang untuk Provinsi Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara. Peringatan dini hujan 14 Juni 2026. Waspada hujan sedang hingga sangat lebat bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat untuk Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Peringatan dini angin kencang untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Kompas TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

Lila bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Rawe.

Rekan Raw, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara, pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rao, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Tokoh besar Amerika Serikat, Benjamin Franklin, pernah mengatakan, "Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, itu berarti Anda berbuat lebih baik terhadap diri sendiri."
1: Insan Edukasi, apakah Anda pernah menyesal karena telah berbuat baik kepada orang lain? Satu contoh, mungkin Anda pernah menyesal karena telah memberikan uang kepada pengemis, yang ternyata pengemis itu hanya bersandiwara belaka. Atau bahkan mungkin menyesal karena membantu orang lain mendapatkan pekerjaan, dan ternyata setelah orang tersebut sukses, malah menyakiti Anda. Sesungguhnya, janganlah pernah menyesal karena telah berbuat baik. Yakinlah, Tuhan akan selalu mencatat dan memperhitungkan setiap kebajikan yang Anda lakukan. Orang yang ikhlas berbuat kebajikan, dia tidak akan peduli dengan balas budi dan imbal jasa. Berbuat baiklah kepada siapa saja yang Anda kehendaki. Niscaya, Anda akan menjadi pemimpinnya. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda berbuat baik hari ini?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio Station in Padang Sidempuan, 105 Rawa.

manja. Lagi pengen dimanja. Hai rantau dimanapun kalian berada, di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mulai mencairkan gaji ke-13 pada tahun 2026. Total anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-13 tersebut mencapai 16.916.851.320 rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Padang Sidimpuan, Ade Supriyadi, mengatakan bahwa penerima gaji ke-13 di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan berjumlah 3.449 orang. Beliau menjelaskan pembayaran gaji ke-13 merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah. Dikatakannya sesuai pesan Wali Kota Letnan Dali Munte, berharap pencairan gaji ke-13 tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ASN dan P3K sekaligus memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat di Kota Padang Sidimpuan. Dengan mulai dicairkannya gaji ke-13 ini, para penerima di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan dapat segera memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak-anak yang memasuki tahun ajaran baru. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Tekan raw saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti hyaluronic acid untuk melembabkan, niacinamide untuk mencerahkan, salicylic acid untuk membantu jerawat, dan clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

Kembali lagi di 105 RAW FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan RAW yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Boh, mi di sidi halak sabaga son. Dukile mar modo man. Lagi dong. Hey olo, mangan majolo. Un bagi matuk parangin amar daburui. Pula managara ilalaon. Indah halik di hudon. Malala dumasungon lontong. Lasiak lamot nagot ongomon. Ikayu penadong matua nagok manonton peteo cumardala cili maranggason sanga juna satak milalahu nagok manonton ida lupa numaho nagok karejohonon
1: ulak kon nagok mandabu wandaot mandorap kon tabusi bo tipi i lehen bo hepengi atak bo namang hidupi naminup kopi i sotari danaita cari i. Tau tu tahun matua nahaleon, dapat pasar halak maruduran, anggo iba, minyok.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

0: 105 FM.
1: Apa amalan Nabi sampai Allah berkenan memudahkan urusannya, gak usah capek? Apa amalannya? Ternyata salah satunya, bukankah Nabi orang yang paling kuat tahajudnya? Bukankah Nabi orang yang sampai bengkak-bengkak dalam rakaat terutamanya? Nanti saya bahas ketika sampai pada caranya. Dan ayat ini turun, Quran Surah 17 ayat 79-80 ini, bukankah ayat itu diturunkan untuk mengisahkan peristiwa ditolongnya Nabi dalam pengepungan pada saat itu oleh 100 pemuda pasukan khusus pada saat itu. Kalau dulu itu misal seperti itu 100 orang pedang terhunus, jangankan manusia, kata sejarawan mengatakan ini hewan lewat ketahuan. Dan Nabi SAW dikepung di dalam rumah itu. Jadi ini ada rumah kediaman, di dalamnya ada 3 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya orang terkasih Nabi dan tidak boleh memisahkan satu di antara keduanya, karena dua-duanya dipuji Nabi, punya kemuliaan tingkat tinggi luar biasa. Abu Bakar apa dibandingkan dengan kita? Hei orang-orang yang seringkali mencela Abu Bakar, apa faedah Anda di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau itu

untuk mewujudkan sesuatu dengan serius, tambah tak di awal kata dasarnya, tak. Sudah? Harakatnya fathah. Setiap penambahan selalu umumnya harakatnya fathah, tak. Kemudian motivasi saya berlipat, saya mesti bangun nih, saya nggak boleh telat, motivasi berkali lipat. Tambah, ayo tambah, tambah, double. Beda dari biasanya. Double dalam bahasa Arab disebut dengan tasydid namanya, tasydid. Tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Ini huruf akhir dal, saya tambahkan sebelum huruf akhirnya, jim, pakai tasydid. Tahajjud. Sifatnya ganti fathah sebelum akhir dengan dhammah. Kalau dhammah apa harakatnya? A atau I? Saya cek dulu. Kalau fathah apa? A. Kalau kasrah? I. Kalau dhamma? Ingat ya, nanti setiap harakat itu penting dalam bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu belajar filologi di bahasa Arab, itu setiap harakat ada maknanya. Saya kasih contoh cepat Ibu ya. Kalau Ibu misalnya ingin berbicara kasrah, ini harakat menunjuk pada perempuan umumnya. Tipis, kecil. I. Makanya kalau laki-laki fathah, A, anta, perempuan, I, anti. Laki-laki jazakallah khair, K, perempuan, I, jazakillah khair, I. Ingat Bu ya, jazaki untuk perempuan. Setiap yang ada I, itu perempuan. A, laki-laki. Jangan lagi terjadi setelah saya mengajar selesai, datang sekolahan ibu mengatakan, Ustaz terima kasih materinya bagus, jazakillah khair, I. Saya masih pakai peci. Nah ya, nah itu. Jadi kalau paham itu semua, mudah mengaplikasikannya. Bapak pulang malam-malam dari sini, sholat sendirian dikir. Begitu pulang jam 3 malam-malam. Di situ ada misalnya, pas di tengah jalan, ada suara, gak usah panik, kasroh ya. Udah. Nah, sini. Kalau ingin dirubah jadi sifat, dengan kesungguhan, ganti harakatnya jadi dhamma. Tahajjud. Tahajjud. Dah, lihat sini, lihat. Fokus ya. Salat yang ditunaikan di waktu malam diawali dengan tidur. Aktivitas yang ditunaikan di waktu malam setelah tidur disebut dengan hanjada. Kalau serius direncanakan, tambah ta di depannya, tahanjada. Kalau motivasinya berlipat, tambah tasdid di atas huruf sebelum akhirnya. Jadi tahanjad. Paham? Baik, fokus. Sifat kesungguhannya disebut dengan tahajjud. Pakai tasydid, harakatnya diganti jadi dhamma. Saya kembalikan ke sini. Fokus lihat baik-baik, saya kembalikan. Salatnya siang atau malam? Malam disebut apa tadi? Malamnya sepenuh malam atau sebagian malam? Sebagiannya sebelum tidur, setelah tidur? Setelah. Kalau ingin mengatakan sebagian malam, bahasa cepatnya tambah min sebelum kata lailnya. Min, minal lail. Paham? Kalau lail, sepenuh malam. Kalau minal lail, sebagian malam. Sekarang buka Quran surah ke-17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Saya ingin Anda paham dulu ini. Setelah itu kita baca Qurannya. Nanti ada cara berbeda saat kita membaca Quran. Lihat sini. Sudah ditemukan? Paling kiri sebelah atas. Quran surah 17 ayat 79. Saya sarankan dalam setiap kajian, Anda siapkan mushaf ya. Supaya kita agak nyambung. Wa minal laili fatahajjad bih. Ada? Lihat, wa minal lail, ada minnya. Masih ingat tadi, kalau min itu sepenuh atau sebagian? Sekarang perhatikan cara mengartikannya. Wa minal lail, kata Allah, dan dari sebagian malam itu. Saya enggak tuntut Anda mengerjakan sepenuh malam, kata Allah, enggak usah, sebagian malam aja. Silakan kamu istirahat dulu, tidur dengan nyaman dulu, lalu fatahajjad bi, fa lalu, ingat. Allah tidak mengatakan hajat, fahajat, bukan, tapi pakai ta. Ta, ketika menggunakan ta, masih ingat tadi, ta menunjuk pada suatu rencana yang serius. Dengan persiapan yang baik. Dengan usaha yang baik. Alhamdulillah. Perhatikan. Fatahajat bi, tahajat. Maka rencanakanlah, siapkanlah dengan serius untuk bangun di sebagian malam itu. Jadi kalau Anda ingin tunaikan tahajud, kata Quran, jangan cuma sekedar bangun. Kalau cuma bangun, jangankan Anda, orang nonton bola pun bangun dia. Coba silakan, yang paling serius. Orang mau nonton bola aja begitu serius. Malam nih, malam, MU ketemu Sevilla nih. Siapin. Jamnya jam berapa? Jam 2:30 waktu Indonesia. Pasang alarm sampai 3 kali, Pak. 3 kali, dari 1:30. 1:30, 1:30, 1:45, jam 2. Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm

0: kedua matikan alarm ketiga. Itu untuk nonton bola. Hasilnya 0-0. Ya. Dan saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Ya. Fokus lihat sini, lihat. Jadi ada orang yang untuk aktivitas dunia saja, dia begitu serius. Makanya Allah tantang kita, hey kamu, kenapa untuk mengejar akhirat kamu tidak serius? Kenapa cuma sekedar bangun? Kalau pengen tahajud, kamu siap-siap dulu, rencanakan jam berapa mau bangun. Tadi, ibu mau sholat jam berapa contoh? Jam berapa mau sholat? Halo? 2:30. Jam berapa? 2:30. 2:30. Kalau anda mau sholat jam 2:30, berarti kan mustahil bangunnya jam 2:30. Sholatnya jam 2:30. Pasti bangunnya sebelum 2:30. Jam berapa bangunnya? Belum tentu. Kan anda harus melalui 5 fase tadi. Saat bangun, duduk dulu. Ingat, tanpa disadari. Duduk dari bangun malam itu beda dengan duduk biasa. Anda mungkin cuma begini, tapi begitu melihat jam sudah 30 menit tuh. Kalau nggak percaya silahkan bangun malam, duduk dulu begini. Begitu duduk, lihat jam 2:30. Belum yang kedua, hilangkan bekas ngantuk. Belum yang ketiga, 10 ayat terakhir Ali Imran. Kalau hafal, kalau enggak cari musaf dulu kan. Silahkan cek. 4, belum berdoa. 5, belum wudu. Apa dari situ langsung wudu? Kan pergi kamar mandi dulu. Kamar mandi baca doa dulu. Wudu dengan sempurna. Gosok gigi dulu. Balik lagi, pakai pakaian. Berapa waktu yang dibutuhkan? Halo? Bukan iya, berapa lama? Misal 40 menit misal. 2:30 kurangi 40 menit jam berapa? Jam 1:50. Artinya, Anda kalau ingin sholat jam 2:30, Anda mesti siap bangun jam 1:50. Makanya wajar, tadi ada kalimat Nabi bangunnya 1:30. Kalau dikonversi ke sekarang, karena ada siap-siap dulu, macam-macam dulu. Nah, sekarang persoalannya, Bapak tadi Ibu tidur jam 9. Kalau dibalik, Ibu jam 9, Bapak jam 10. Rata-rata tidur berapa jam? 6 jam. Ada yang lain? 6 jam, baik. 1:30 kurangi 6 berapa? Ayo berapa? Jam 8. Ya? Jam 8 ya. Ah, berarti begitu selesai Isya langsung tidur tuh. Lihat Isya tadi kan selesai jam 20 kan? Kalau Anda ingin bangun jam 1:50 artinya jam 8 Anda jangan kerjakan apa-apa lagi. Jelas ya? Ingat baik-baik. Kalau Anda punya kebiasaan tidur 6 jam, jadi tidur 4 jam, berarti 2 jam nanti di siang akan menuntut Anda untuk beristirahat. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan, menuntut kita untuk meminta waktu itu. Karena itu kita harus konsisten, kebiasaan Anda tidur berapa jam? 6 jam. Saya mau bangun jam 1:50, untuk sholat jam 2:30. Artinya, kurangi 6 jam di situ, ba'da isya selesai kemudian langsung istirahat pada waktu yang ditentukan. Jelas? Baik, fokus. Sholat tahajud paling lama berapa menit? Nanti kita akan lihat saat masuk caranya ya. Jangan-jangan sholat jam 2:30 selesai jam 3 ya. Masya Allah, tidur lagi, bangun jam 6. Ini jadi masalah. Sekarang belum selesai, ingat belum selesai. Kita sampai tuntas. Kalau mau belajar bahasa Quran, setiap harakatnya bisa punya makna. Sekarang lihat, fokus. Lihat sini. Taknya sudah selesai, tak rencanakan, siapkan. Tasdidnya apa? Tadi masih ingat tasdid artinya apa? Motivasi berlipat. Nah, ini bahasa Quran yang sangat indah. Secara psikologi bisa dijelaskan dengan baik. Kalau kita ingin semangat mengerjakan sesuatu, kita mesti punya motivasi. Sama Bapak Ibu kalau nggak punya motivasi ke sini, siapa yang mau datang ke sini? Apa yang bisa memaksa Anda mengalahkan tidur siang dibandingkan datang ke sini? Kadang-kadang sampai datang, kantuk juga ditahan-tahan. Yang penting bisa hadir, apa motivasinya? Sama malam juga begitu kata Quran, kalau Anda tidak punya motivasi menunaikan ibadah, enggak ada semangat bisa datang dengan baik. Maka dari itu ketika Allah menghadirkan tasydid, fatahajjad, ada tasydidnya di sini. Maka dihadirkanlah kemudian motivasi pada kita. Ayat selanjutnya, teruskan ayatnya. Saya agak percepat. Orang yang merencanakan tahajud dan dia tunaikan dengan sempurna, selain mendapatkan keutamaan yang tadi saya jelaskan, ditambah oleh Allah dengan 4 keutamaan lain. Allah berikan 4 keutamaan pada orang yang tahajud, yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau Anda sholat fardu yang 5 waktu, khusyuk sholatnya, sampai menangis, sampai khusyuk luar biasa, tapi Anda tidak tahajud, Anda tetap tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan ini. 1. Saya pindahkan sini.
1: Apa motivasi yang bisa membuat kita kuat menunaikannya? Satu, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Teruskan ayatnya. Jadi Quran surat 17 ayat 79 sampai dengan 80. Teruskan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayo, di antara sebagian malam, jangan semuanya. Kamu tidur dulu, istirahat dulu. Dan rencanakan yang serius, hadirkan motivasi untuk menunaikan sholat di malam hari. Tahajud. Itu memang cuma nafilah, kata Quran. Tambahan. Hukumnya sunnah. Tapi lihat, satu. Walaupun cuma nafilah hukumnya sunnah, asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten menunaikan ibadah ini, maka Allah akan berkenan mengangkat derajat atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Singkatnya, orang yang rajin tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan menempatkannya di karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Karir terbaik. Jadi ada maqam, ada maqaman mahmuda, itu berbeda. Kalau maqam, itu sifatnya umum. Ya. Nilai kebaikannya bisa dipandang mulia, tapi juga bisa dipandang dipersoalkan oleh orang lain. Misal, bapak naik posisi. Misalnya ada promosi jabatan jadi direktur. Naik ya, karirnya naik. Berarti dapat maqam tuh, dapat kedudukan. Apakah kedudukan yang dititipkan oleh Allah pada Anda bisa otomatis membuat orang lain senang? Belum tentu. Kok dia yang diangkat ya? Padahal dia baru masuk kemarin. Dia junior saya dan sebagainya. Nah, itu maqam. Tapi ada yang kedua. Begitu orang ini diangkat, semua mengatakan memang dia yang layak untuk mendapatinya. Dia yang layak. Sulit bagi orang mempersoalkannya. Mau cari celah, gak bisa. Karena semuanya sudah menutup celah-celah keburukannya. Bagus tuh. Nah, itu yang disebut dengan maqam mahmudah. Susah. Mau dihapus aja susah. Mau dibolak-balik papan tulisnya gak bisa tuh. Ya. Pas di situ. Misal. Itu maqaman mahmuda. Gak apa-apa. Sudah? Baik. Jadi orang yang rajin tahajud. Ini nasihat saya. Orang yang rajin tahajud. Ditunaikan dengan benar. Maka hal pertama yang Allah anugerahkan kepada kita. Apapun aktivitasnya. Allah akan tempatkan di tempat yang terbaik dalam kehidupannya. Bisa. Kalau Anda misalnya pengusaha atau berbisnis atau apapun dalam kehidupan, termasuk ibu misalnya beraktivitas, maka Allah akan tempatkan di tempat terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia begini, posisi yang terbaik, manajer atau direktur? Bu, oh ibu langsung direktur ya, baik. Direktur, alhamdulillah. Sekarang pilih mana bu? Direktur gajinya misalnya, taruhlah 200 juta sebulan, tapi maaf, kesulitannya meningkat, sulit sholat, banyak rapat, ya kemudian mohon maaf aktivitasnya jadi melebar, ya aktivitas bahkan dekat dengan maksiat. Kalau dulu misalnya, ya mohon maaf ya mainnya tenis, sekarang sudah golf, ya yang dilihat sudah lain, yang dipukul sudah lain, yang namanya sudah lain. Kalau dulu yang ngantar-ngantar bawa mapnya laki-laki, sekarang direktur sekretarisnya perempuan, misal. Atau manajer, gajinya beda sedikit lah, 100 juta misalnya. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan juga nyaman, masih bisa ikut tausiah. Aktivitas bisa menghindar dari banyaknya maksiat. Ibu pilih mana sekarang, manajer atau direktur? Ah, sudah. Baik, ganti lagi Ibu, ganti supaya paham betul. Manajer dengan pegawai biasa. Manajer levelnya gaji 100 juta. Masya Allah, tapi sholat susah, jumatan susah, pengajian susah. Baik, peluang maksiatnya tinggi, gaulnya sudah mulai meningkat. Pegawai biasa, turunkan, gaji cuma 1 juta. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan bisa, taklim lancar, maksiat tertinggalkan. Ah, ibu pilih mana? Manajer 100 juta, potensi maksiat tinggi. Pegawai biasa 1 juta dekat dengan Allah. Ayo. Dia pilih yang ketiga pak, manajer tapi dekat dengan Allah katanya. Nah kadang begini pak, kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Ada yang levelnya ingin tinggi, kata Allah kamu jangan di sini. Kalau kamu naik ke sini, kamu cuma keinginan, tapi ke depan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jabatan ini banyak diincar, tapi peluang keburukannya banyak. Banyak proyek yang tidak jelas. Di pergaulannya akan banyak maksiatnya. Kamu akan tertinggal banyak ibadahnya. Maka Allah tempatkan Anda, bahasa orang lain cuma wakil. Tapi wakil itu, dunia dicukupkan, akhirat enak, keadaan nyaman. Bukan berarti enggak sampai level tertingginya, bukan. Tapi Allah memberikan karir terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan maqam mahmuda. Paham ya? Baik, saya pernah berikan ini, nasihat ini pada seseorang, dan luar biasa, Pak Karirnya cukup bagus, dan hebatnya, setiap kali akan promosi jabatan, orang keluarkan biaya ini itu, masuk ke DPR, kemudian diuji lagi, keluar biaya ini itu, orang ini tidak. Nggak pernah mengeluarkan uang spesial pun. Walaupun kedudukannya tinggi, tapi nggak pernah mencapai level yang tertinggi, direktur utamanya tidak. Wakil direktur, wakil direktur, wakil direktur, tapi alhamdulillah, nikmat juga, kerjaan nyaman, ya, dan ditunaikan ibadah dengan baik. Paham ya? Masya Allah. Ya kalau bisa direktur dengan tahajudnya itu lebih bagus kan? Dua. Itu baru satu. Oh sebentar, sebelum kedua, saya lihat juga teman-teman yang mahasiswa. Saya pernah praktekkan ayat ini saat sedang belajar. Itu Masya Allah itu ya, ada perbedaan. Saran saya, kalau Anda masih belajar, juga kita beraktivitas, tolong jangan tinggalkan tahajud. Akan ada bedanya. Semua orang-orang pintar, orang-orang hebat, termasuk tokoh-tokoh kita. Ya, mohon maaf, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang hebat, luar biasa, pendiri negeri ini, itu demi Allah saya katakan. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Anda kenal Jenderal Sudirman? Kenal di mana? Luar biasa. Itu Masya Allah. Ya. Beliau ketahanan hidupnya luar biasa, bergelirnya, sebagian dari tubuhnya, bagian organ pentingnya sudah hilang. Tapi tahukah Anda, kalau beliau senantiasa berzikir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bangun malam menunaikan ibadah, berdoa dengan baik dan sebagainya, bagaimana anugerah Allah kepada beliau? Kiai Haji Agus Salim menguasai berapa bahasa, diplomat paling ulung, beliau menjaga syariat, bagaimana bangun malamnya? Silahkan cek, para pendahulu kita luar biasa. Saya tidak mengambil contoh di luar supaya menghidupkan kebiasaan di bangsa kita. Sekarang kita butuh orang baik, yang pintar sudah banyak. Berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Banyak. Berapa banyak ahli ekonomi yang belum bisa mengangkat ya kehebatan ekonomi kita? Yang kita butuhkan sekarang orang pintar yang mulia, yang baik. Maka kita ambil contoh orang dulu untuk kita hidupkan di masa kini. Anda kalau tidak percaya silahkan cek menteri-menteri di awal masa-masa Indonesia. Bagaimana mereka tawadhu'nya? Bagaimana mereka hidup dengan bersahajanya? Siapa Bung Hatta? Anda cari lagi. Bagaimana beliau begitu jujurnya sampai ditanamkan pada putrinya. Ketika menerima kertas akan nulis surat, kata bapaknya, ini kertasnya kertas siapa? Kertas dari KBRI saya pinjam. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan, putrinya mau menulis surat kepada bapaknya, menggunakan kertas untuk kertas negara. Di KBRI dia mau pinjam. Kata bapaknya, jangan gunakan kertas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan. Anda kenal M. Nasir, Perdana Menteri pada saat itu. Bagaimana hidupnya diabdikan untuk bangsa. Levelnya luar biasa. Qurannya, hadisnya, prakteknya sampai dihormati di Timur Tengah. Hanya cukup kalimatnya bisa menggerakkan Timur Tengah pada saat itu. M. Nasir. Tahukah Anda setelah selesai jabatannya cuma sepeda yang ditenteng di tangannya? Dan tidak memiliki rumah pada saat itu. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Makanya bangsa kita terangkat, terangkat, terangkat mulia. Dan saya punya keinginan kita berubah jadi baik. Ketika kita baik, semua akan terangkat dalam kebaikan. Itu poinnya. Dua. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. Dan katakan Muhammad, رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. Ya Allah, mohon bimbing aku mengawali pekerjaan dengan baik. Satu, mendapatkan karir terbaik. Saya terjemahkan pakai terjemah balaghah ya, bukan terjemah biasa. Ya, kalau terjemah biasa mungkin bisa beda kelihatannya. Saya terjemahkan pakai terjemah ilmunya, pakai balaghahnya. Kedua, mendapat bimbingan Allah. Bimbingan Allah. Bapak kerja dibimbing pimpinan, mudah pekerjaan. Siapa yang tidak mudah dibimbing Allah Subhanahu wa taala? Dan lihat bedanya ya. Jadi kalau Allah bimbing seorang hamba, bimbingan itu disebut dengan hudan namanya, hudan. Ada yang sifatnya meningkatkan keimanan, jadi iman semakin kuat. Punya kecenderungan untuk mendekat pada Allah. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13 untuk para pemuda. Ada pemuda yang dibimbing Allah meningkat keimanannya, disebut dengan ashabul kahf. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ya, ada pemuda yang keimanannya bertambah karena mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kedua, hudan di situ adalah bimbingan untuk meningkatkan ibadah. Ya, ada perubahan dalam hidup seakan-akan sekarang ingin rajin ibadah. Dulu cuma salat fardu sendirian, sekarang pengen berjamaah, pengennya di masjid. Dulu jarang baca Al-Qur'an, sekarang pengen baca Qur'an, bahkan pengen menghafal, pengen sedekah, pengen puasa sunnah. Itu juga hudan yang kedua. Dalilnya di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5-nya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil. Ketika hudan disebutkan pada muttaqin, apa bentuknya? Peningkatan amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ayat. Ada hudan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Bimbingan Allah dalam semua level kehidupan. Bahkan bimbingannya nempel begini. Perhatikan sini. Ini apa? Ini apa? Mic. Spidolnya di mana? Di atas mic. Sekarang spidolnya di mana? Di atas mic. Dua-duanya di atas. Perbedaannya apa? Menempel dengan tidak. Kalau seperti ini, kita katakan dalam bahasa Al-Qalam, fawqa mikrofon, fawqa mukabbirus sawt. Spidol berada di atas mikrofon. Tapi kalau kita katakan begini, kalimatnya berubah. Al-Qalam, ala mikrofon, ala. Spidol berada di atas, nempel dengan mikrofon. Perhatikan, kalau saya taruh di atas begini menggantung, mikrofonnya saya geserkan begini, tetap ininya menggantung kan? Menggantung, menggantung, menggantung. Kalau saya terpisah jauh berarti sudah terpisah dari sini kan? Lihat sini. Ini di atas. Saya geser sini, ini masih di atas. Saya geser sini, masih di atas. Tapi kalau saya geser begini, sudah terpisah. Tapi kalau begini, mau digeser kemanapun, ikut dia. Ada orang-orang yang menempel dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Nempel. Di kemanapun dia berada, bimbingan Allah menyertai dalam kehidupan. Ala. Bimbingan disebut hudan, pedoman. Yang menempel disebut dengan ala. Quran surah kedua ayat yang kelima paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudan, bukan fauqa hudan, ala hudan min rabbihim. Ada orang-orang yang berikhtiar mengerjakan amalan-amalan sampai melekat padanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara orang-orang itu kalau ingin jalan pintas dekati Allah lewat tahajud? Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala shidqin. Ya Allah, mohon masukkan aku dari tempat awal yang baik. Maksudnya bimbing saya setiap mengerjakan aktivitas. Bukan cuma bekerja, Pak, bukan cuma belajar, bukan cuma di rumah tangga, Bu. Lihat sini. Bukankah kita saat bangun tidur mata mulai melihat? Ada orang yang ketika melihat langsung dibimbing oleh Allah bagaimana cara melihat yang baik. Makanya mata orang yang dibimbing oleh Allah tidak akan pernah melihat yang tidak baik. Begitu melihat yang tidak baik, dia palingkan. Coba Anda saat bangun tidur apa yang dilihat? Hah? Belum tentu, bisa handphone. Lihat, oh ada WA masuk gak malam ini? Baru bangun sudah handphone yang dilihat. Apakah ketika Anda melihat handphone semua gambar di situ baik-baik? Ada iklannya, ada yang tidak baiknya. Begitu Anda melihat yang tidak diperkenankan oleh Allah, begitu dilihat, Allahu Akbar, astagfirullah, sudah cari, palingkan. Anda di jalan, berapa banyak gambar-gambar yang terbuka auratnya, gambar yang tidak baik. Kalau mata kita dibimbing oleh Allah, seketika kita palingkan. Dan hebatnya nanti, hebatnya, mata ini akan senang pada yang mulia saja. Melihat orang sedang baca Quran, kapan saya bisa membaca seperti itu? Melihat orang ikut ta'lim, ya Allah, saya belum ada kesempatan. Ya Allah, dekatkan saya pada tempat yang mendekatkan saya pada ta'lim. Terus, dan indah. Begitu melihat maksiat, astagfirullah, palingkan. Palingnya begitu. Dengar yang baik, dekat. Dengar yang tidak baik, jauhi. Sampai ke ujung kaki. Dan hebatnya, Pak, ini. Terutama tangan. Mustahil bisa berbuat maksiat. Anda bekerja, pertanyaan saya, berapa kali organ tubuh kita berbuat maksiat dalam hidup? Ibu sih judulnya taklim, tapi berapa kali dalam taklim membicarakan orang lain? Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Sama. Berapa kali pelaku taklim saling mencela satu dengan yang lainnya? Bikin status yang tidak baik. Jangan bicara yang umum-umum lah, yang taklim aja dulu. Katanya taklim, merubah diri lebih baik. Tapi kenapa setelah taklim jadi semakin tidak baik? Orang dulu jahiliyah banyak bertengkar, setelah taklim rukun. Aus dengan Khazraj 120 tahun, dendamnya kesumat tuh, luar biasa. Sampai turun Quran melukiskan bagaimana dendam mereka. Kalau disediakan materi semuka bumi untuk mengupas itu, menjadikan mereka nyatu kembali, kata Quran gak akan bisa, saking kesumatnya dendamnya. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau engkau infakkan semua yang kau miliki di bumi, gak akan bisa nyatukan mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah yang menyatukan mereka dengan risalah Al-Quran. Diajarkan oleh Nabi, dipersatukan lewat sunnah Nabi. Quran, sunnah yang musuhan 120 tahun bisa selesai pada saat itu. Anda baru ikut ngaji Quran, sunnah 12 menit langsung mencela orang lain. Kenapa? Apa yang salah gitu? Ya, coba cek lagi teman-teman sekalian. Dikembalikan, ya, Quran itu membuat kita lembut. Kalau memang buruk, wajar untuk dicela. Keburukan wajar dicela. Tapi celaan itu menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Bukan penjauhan. Assalamualaikum. Besok aja ya. Besok aja. Kok gak dijawab? Beda manhaj. Ya, tapi kita tidak perlu mencela orang lain. Artinya ada evaluasi untuk kita semua. Antum jangan mencela juga. Kalau mencela apa bedanya? Apa bedanya? Di celaan jangan dibahas dengan celaan. Ada celaan kita doakan dengan baik. Kita ajak dalam kebaikan, ajak dengan kelembutan. Dan jangan paksa orang. Tugas kita hanya mengingatkan, bukan memaksa. Nabi saja turun ayat, fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad ingatkan, tugas kamu mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan paksa orang. Jadi kalau kita bukan Nabi, paksa orang. Artinya ada yang salah dalam kehidupan kita. Paham ya? Halo, kenapa jadi muram begini? Tiga. Saya sederhana. Kalau ada yang kurang baik dari saya, tinggalkan. Ada yang baik, silahkan ambil. Dan saya pun tidak paksa. Kalau ada bermanfaat, silahkan. Tidak baik, tinggalkan. Cari guru yang lain yang lebih baik mengajarkan, insya Allah. Sehingga hati kita tenang. Jangan sampai belajar, tapi hati nggak tenang. Ya. Tiga. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi terbaik saat ada persoalan. Solusi terbaik. Masya Allah. Luar biasa. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam kehidupan. Semuanya punya masalah. Tapi ada orang-orang yang sebelum mendapatkan masalahnya, sudah diringankan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gak punya masalah, masalahnya sama. Coba lihat, saya tadi barusan mau kesini Pak Bu. Macet Pak Bu. Kita lewat tol tadi, macet. Luar biasa. Dan bukan cuma saya mengalami kemacetan, banyak orang macet juga. Tapi apakah semua orang yang mengalami kemacetan punya sikap yang sama menyikapi kemacetan? Tidak. Ada yang saling klakson, ada yang ngosenggolan, ada yang saling berselisih dengan kata-kata, ada yang saling macam-macam. Tapi tidak sedikit juga yang santai aja, mau ngapain? Mengeluh juga tidak menyelesaikan persoalan. Apakah dengan klakson macet selesai? Hah? Apakah dengan bikin status macet selesai? Ceklik, macet. Tetap aja macet. Silahkan cek. Ada orang-orang yang hatinya justru diberikan ketenangan oleh Allah. Dikasih macet. Alhamdulillah ya Rabb, macet. Alhamdulillah. Luar biasa. Quran bisa dihafalkan. Begitu sampai ke tujuan 30 ayat. Bayangkan. Kalau manhaj diterapkan itu 10 ayat akhir Ali Imran. Selesai itu. Ini sudah 1 tahun belum selesai-selesai. Apa butuh kemacetan tiap hari? Jelas ya? Jadi enak. Jangan dikira level ustaz gak punya masalah. Banyak masalahnya. Kadang-kadang jangankan masalah pribadi, masalah jamaah, ya dipersoalkan juga. Silahkan cek, bukankah kalau Anda banyak pertanyaan masalah diserahkan pada Ustaz? Bukankah tidak punya masalah, tapi ada orang-orang tertentu ketika Anda dekati Allah dengan sesuatu, Allah ringankan persoalannya, itu janji Allah. Janji Allah. Lihat, contoh, kita ambil dalilnya. Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kita hafal ayatnya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Tingkatkan. Fi'il mudhari itu progresif, naik. Tingkatkan. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. مَخْرَجًا, lihat. يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Makhraja. Ini yang kita jadikan nasab. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Perhatikan. Lihat persamaannya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwa tingkatkan kepada Allah. Persamaannya lihat. Yaj'al lahu makhraja. Kami berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Dan kalimatnya tidak menggunakan alif lam. Makhraja bukan al-makhraj. Makhraja. General, umum, nakirah. Artinya persoalan apapun dalam kehidupan, sepanjang Anda tingkatkan takwa, diberikan solusi. Jadi sederhana sebetulnya, kalau Anda punya masalah dalam hidup, Anda punya problem, dimanapun itu, di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Sederhana solusinya, tingkatkan takwa, kata Allah, saya urai masalah Anda. Biayanya tidak mahal, tenaganya tidak banyak. Jadi kalau Anda punya masalah dalam hidup, kedudukan tinggi, harta melimpah, cuman masalah nggak pernah tuntas, coba cek. Barangkali bukan kurang terhormat Anda, barangkali kurang takwa. Bukan kurang kaya, barangkali kurang ini, kurang takwa. Ini poinnya. Nah sekarang, ya Allah kalau saya ingin tingkatkan takwa, bagaimana caranya? Banyak, disebutkan 115 kali kata takwa dalam Quran setidaknya. Tapi cara cepatnya, perhatikan. Ketika menyebutkan takwa, masih ingat tadi? Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18 tadi. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidzina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu masyaallah mengambil segalanya dari Rabb-nya. Nikmatnya langsung dari Rabb-nya. Mereka di dunia itu orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Ayat 17-nya. kanu qalila minal laili ma yahjaun. Bahasa cepatnya, mereka rajin tahajud. Orang takwa rajin tahajud. Kata Quran, tingkatkan takwa. Apa di antara takwa amalannya? Tahajud. Lihat, perhatikan. Yaj'al lahu makhraja. Orang meningkatkan takwa diberikan solusi jalan keluar. Ketika Anda tahajud, lihat bagian ketiganya. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Mukhraja sidqin. Asa ayya bataka rabbuka maqama mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Makhraja jalan keluar. Kalau jalan keluar itu langsung dibimbing, langsung dibimbing, langsung dibimbing. Rubah kalimatnya dari kata makhraj jadi mukhraj. Makhraj, mukhraj. Orang rajin tahajud dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika punya masalah, bukan cuma dia yang berikhtiar untuk menyelesaikannya. Tapi Allah langsung berikan bimbingan. Begini jalan keluarnya. Ini ambil, ini tinggalkan. Jangan bersedih, tanamkan keyakinan. Nabi pernah berusaha menghafal Quran dengan ikhtiarnya. Jadi begitu ayat Quran turun, itu beliau punya keinginan cepat menghafalkannya. Cepat, cepat, cepat, cepat. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan solusi. Bahkan langsung turun ayat Quran surah ke-75. Ayat 22 sampai 23. Ayat 16 sampai 18, maaf. Ayat 16 sampai 18. Lihat kalimatnya. La tuharnik bihi lisanaka li ta'jala bih. Muhammad, kamu gak usah cepat-cepat menggerakkan lisan untuk sekedar ingin cepat menghafalkan ini. Biasanya para penghafal kalau ingin segera cepat menghafalkan kan suka cepat mengucapkannya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, laayatil liulil albab, laayatil liulil albab. Ulang diulang diulang diulang gitu kan? Tayyib, lihat sini. Nabi Muhammad tidak. Muhammad jangan cepat-cepat gerakkan lisan untuk cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu, bagaimana cara menghimpunnya? Allah akan bimbing bacaannya. Jadi begitu dibacakan, bimbing, dibimbing, fattabi' Qur'ana. Kamu ikuti saja bimbingan bacaan itu. Ini ada orang-orang yang menghafal Qur'annya, bukan cuma dia berikhtiar menghafal, tapi Allah tanamkan bacaan Qur'annya. Jadi ketika dia baca ada bimbingan dalam jiwanya. Cepat, cepat seakan-akan mengalir begitu deras. Kami pernah ambil manhaj ini, diterapkan kemudian dan jadi buku, itu yang kita bahas setiap pekan, setiap Kamis malam Jumat lewat akhir TV Ba'da Maghrib. Dan jadilah kemudian pedoman menghafal Quran dalam 30 hari. Sekarang Pak, ada perlomba-lomba orang menghafal Quran, bukan hitungan masa 2 tahun lagi. Ada yang 27 hari, ada yang 25 hari. Saya bermohon pada Allah, semoga Anda termasuk bagian darinya insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin. Mulai dulu menghafal. Mulai. Ya, ambil, kan kita sudah bagikan bukunya gratis itu ya. Lihat sini, fokus, fokus teman-teman. Apa amalan Nabi sampai Allah berkenan memudahkan urusannya, gak usah capek. Apa amalannya? Ternyata salah satunya, bukankah Nabi orang yang paling kuat tahajudnya? Bukankah Nabi orang yang sampai bengkak-bengkak dalam rakaat pertamanya? Nanti saya bahas ketika sampai pada caranya. Dan ayat ini turun, Quran surah 17 ayat 79 sampai 80 ini, bukankah ayat itu diturunkan untuk mengisahkan peristiwa ditolongnya Nabi dalam pengepungan pada saat itu oleh 100 pemuda pasukan khusus pada saat itu? Jadi kalau sekarang kita di komplek angkatan laut ada pasukan khususnya yang hantu laut luar biasa terbaik di dunia, Denjaka, ya detasemen Jalan Mangkara. Kalau dulu itu misal seperti itu 100 orang. Pedang terhunus, jangankan manusia, kata sejarawan mengatakan, ini hewan lewat ketahuan. Hewan saja. Bahkan mengatakan lalat itu datang sudah ketahuan. Dan Nabi SAW dikepung di dalam rumah itu. Jadi ini ada rumah, kediaman, di dalamnya ada 3 orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya orang terkasih Nabi. Dan tidak boleh memisahkan satu di antara keduanya. Karena dua-duanya dipuji Nabi, punya kemuliaan tingkat tinggi luar biasa. Abu Bakar, apa dibandingkan dengan kita? Hei orang-orang yang seringkali mencela Abu Bakar, apa faedah Anda di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau itu menantu Nabi, maaf, mertua Nabi, sahabat Nabi. Dipilih oleh Nabi, menemani Nabi ke Madinah. Kalau bukan orang biasa, itu mustahil dipilih Nabi. Kenapa beliau yang dipilih? Dipilih Nabi, menemani Nabi, orang yang pertama kali, termasuk pertama beriman kepada Nabi. Mengorbankan hartanya untuk dakwah Nabi. Menemani Nabi sampai dengan ke Madinah. Menjadi mertua Nabi SAW. Saat wafat, makamnya di samping Nabi. Hidup dengan Nabi di dunia, kuburnya di samping Nabi, dan di akhirat bersama Nabi SAW. Lantas Anda dengan mudah mengatakan celaan kepada sahabat Abu Bakar. Anda siapa? Sahabat Nabi bukan, menemani Nabi tidak, berinfak untuk dakwah Nabi juga tidak, mertua Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, wafat Anda jauh dari makam Nabi. Dan belum ada ayat turun menjamin surga Anda. Anda siapa? Abu Bakar. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Duhai yang merendahkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Anda siapa? Ali bin Abi Thalib termasuk keluarga Nabi. Pemuda yang sangat luar biasa. Dipuji Nabi. Dan dipilih untuk mendampingi putri terkasih Nabi. Kalau bukan orang yang luar biasa, mustahil dipilih. Masa mau titipkan pada yang lain? Yang dipilih Ali bin Abi Thalib. Genius orangnya. Pemuda ahli surga. Luar biasa. Dipilih. Tiga orang berada di situ. Tiga-tiganya mulia. Tapi hebatnya, ketika Nabi mengetes wal bara itu luar biasa. Kata Nabi Abu Bakar, ikut saya. Temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Ali, kamu tidur. Ini yang hebat. Ali, kamu tidur di tempat saya ini. Lakukan penyamaran. Tidur. Dan itu kan tempat tidurnya Nabi yang diincar. Taruhannya nyawa. Dan hebatnya sahabat Ali tidak protes. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala enggak protes. Ya Rasulullah, jangan saya lah. Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Misalnya tidak. Tidak. Abu Bakar ikut saya. Kamu tidur. Tapi kisahnya bukan di situ. Kisahnya, kok bisa pasukan khusus yang tahan dari kantuk dan macam-macam tiba-tiba bisa dibikin kantuk pada saat itu. Waktunya tiba, lenggang aja keluar walaupun gak bawa kangkung. Silakan cek. Jalan keluar. Nabi SAW dengan sahabat Abu Bakar keluar dari situ. Penjagaan 100 pemuda. Pedang terhunus. Tiba-tiba keluar begitu saja. Ditutup pandangannya. Ditutup. Apa yang bisa menyebabkan itu? Ayat-ayat yang turun tentang peristiwa tadi. Di antaranya ayat-ayat tahajud. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah yang langsung bimbing Nabi keluar dari tempat pengepungan itu. Jadi kalau Anda, mohon maaf teman-teman sekalian, ayat ini turun kalau kita ambil kaidah asbabun nuzul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dari ayat, hukumnya jangan dilihat dari asbabun nuzulnya, tapi dilihat dari keumuman makna ayatnya. Artinya Allah ingin menyampaikan, kalau Anda sedang dikepung oleh persoalan kehidupan, membuat Anda tertekan, membuat Anda seakan-akan punya perasaan gelap, seakan-akan lemah dan sebagainya, ahli tahajud akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan pada saya pekerjaan mana yang Anda kerjakan enggak ada saingan. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan jahat terhadap Anda. Salah satu caranya, Anda bangun malam, dekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, siapa yang bisa mengalahkan Allah dan berani berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Terakhir. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya mohon maaf ya, lebih sedikit dari setengah tiga ya, untuk menyempurnakannya dulu. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan mohon ya Allah, jadikan untuk saya pertolongan langsung darimu. Jadi kalau yang tadi dibimbing, diberi solusi, kalau yang keempat ditolong langsung oleh Allah tanpa perantara. Ahli tahajud mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hilang, 1 datang. 1 2 3 4 karir terbaik, bimbingan dari Allah, solusi, yang keempat mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau sudah seperti itu, apalagi yang disoalkan? Maka Anda semua akan mengatakan, kalau enggak percaya lakukan dulu. Maka ketika Anda sudah mendapatkannya, Anda akan mengatakan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Benar memang yang datang dari al-haq, sungguh benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kebatilan akan hilang. Kebatilan dari perasaan saya, kebatilan dari pikiran saya, kebatilan dari tindakan saya, dan kebatilan yang datang dari banyak orang hilang semua dengan kedekatan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dulu ada slogan, bersama kita bisa. Ahli tahajud beda, bersama Allah kita bisa. Paham ya? Jangan dipotong video saya, mohon teman-teman di media sosial dan sebagainya. Ini khusus bahasan tahajud, bukan yang lain. Sudah? Jelas sampai sini? Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima identitas Islam pada zaman kerajaan Islam. Pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak berabad-abad lalu. Bahkan Islam datang ke Indonesia sejak abad 7 Masehi. Hal ini mematahkan argumen sebagian sejarawan sekuler yang mengatakan bahwa Islam datang pada abad ke-14 Masehi dibawa oleh pedagang Gujarat dari India. Faktanya, dari berbagai macam sumber sejarah, Islam dibawa langsung oleh para mubaligh dari tanah Arab di abad 7 Masehi, yakni diperkuat dengan ditemukannya berbagai penemuan sejarah dan kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi simbolnya. Islam telah berjaya selama ratusan tahun lamanya. Dengan silih bergantinya kerajaan-kerajaan Islam dengan sistem pemerintahan Islam, bahkan raja-rajanya bergelar sultan. Hingga kejayaan Islam meredup dengan datangnya para penjajah dari barat, yakni Portugis dan Belanda, dengan membawa misi 3G, Gold, Glory and Gospel, yakni misi untuk penjajahan, kejayaan dan penyebaran salibis atau agama Kristen di tanah Nusantara. Ya, pendengar, berkaitan dengan identitas Islam yang ada di Nusantara, setidaknya ada 5 identitas Islam yang perlu kita ketahui pada zaman kerajaan Islam. Yang pertama adalah pengaruh penyebaran Islam di bidang politik. Sebagaimana yang kita tahu, penyebaran budaya Islam di Indonesia berlangsung secara damai. Islam berkembang lewat perantaraan bahasa Arab. Pada perkembangannya, terjadi proses saling pengaruh antar Islam dengan masyarakat. Salah satunya adalah di bidang politik kerajaan. Sistem kerajaan diganti dengan sistem kesultanan. Para rajanya dipanggil sebagai sultan, di mana sultan ini merupakan sebuah ungkapan dari bahasa Arab yang berarti adalah pemimpin. Kemudian yang kedua, pengaruh penyebaran Islam di bidang sosial dan budaya. Ya, salah satu bentuk pengaruh ajaran Islam di bidang budaya dan sosial pada zaman kerajaan di Nusantara adalah adanya akulturasi corak bangunan, yakni dengan menerapkan simbol-simbol Islam tanpa menghilangkan corak bangunan yang sudah diterima di masyarakat. Selain itu, dalam bidang sastra, dikenal adanya tulisan kaligrafi Arab dalam seni ukir. Selain itu juga dikenal hikayat dalam bentuk prosa, babat, dan syair. Saking besarnya pengaruh budaya Islam, sampai-sampai banyak kata serapan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Bahkan, hampir 30% bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab, seperti kata kursi, khianat, khidmat, amanat, majelis, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh di bidang agama. Nah, pendengar, pengaruh masuknya Islam ke Nusantara pada zaman kerajaan bisa kita lihat sangat berpengaruh terhadap budaya dan agama di Nusantara. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Hindu-Buddha lebih dahulu masuk di Nusantara daripada Islam. Selain itu juga ada kepercayaan animisme dan kepercayaan lokal seperti kepercayaan Sunda Wiwitan di Tanah Sunda. Namun, dengan mudahnya Islam dapat

0: Nusantara sering dikunjungi para pedagang Islam dari tanah Arab dengan menerapkan konsep jual beli secara Islam. Para pedagang Islam ini juga mengenalkan adanya kewajiban membayar zakat, bahkan mereka juga membayar zakat, kemudian amal-amal jariah yang lain seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni yatim, dan sebagainya. Hal itu membuat perekonomian umat Islam berkembang dan mendapatkan simpati dari masyarakat lokal Nusantara. Dan tentu saja hal itu menjadikan Islam semakin cepat menyebar di bumi Nusantara. Ya, berikutnya yang kelima adalah pengaruh di bidang hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap muslim wajib menerapkan hukum Allah. Begitupun yang terjadi ketika kerajaan-kerajaan Islam berjaya di bumi Nusantara, dari mulai kerajaan Islam di tanah Aceh hingga di ujung tanah Maluku, hukum Islam diterapkan sebagai hukum positif kerajaan atau kesultanan. Para sultannya adalah orang Islam yang memiliki kemuliaan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan rujukan dalam menerapkan segala perkara dan persoalan, baik dalam lingkup ibadah maupun muamalah. Ya, itulah pendengar, 5 pengaruh ajaran Islam pada zaman kerajaan di Nusantara. Semoga bisa menambah wawasan dan semangat kita dalam beramal saleh. Sampai jumpa lagi dalam Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.

riborutta unja li tersiksa aduh anak botro indah bedi yang manyol soli isipin lah botro dengan domana hukobari andi mo opo nao disude kesalah hati.